Okay, kini kita betul kita berjumpa dengan Patricia Sagina sudah nampak. Hari ini lagi bagi kita mungkin kita akan di speed dengan nampak mina jiwis, kawat jiwis, dan sesuatu lagi dekat sesuatu yang pagnus. Kita siwat ni, kita siwat pagnus. Akan kita betul betul mana kamu, aku juga betul ke Mary yang mudah kita jadi sesibi kau cint. Hari ini lagi bagi kau ich dan kamu ich matmak udah Garden Hill, ayo uciyo udah kita sama Manitoba. We are nampak mana Find My Love.